0: Reflexión.
1: Evolución.
0: Progreso.
2: RTG 97.7 FM.
0: Experiencia radiofónica total.
3: De Guerrero Gigo o Guadanumu Mutimanando Maguada Sendi o Manangua y Masastumi Madriguehi Soma Diriganatina Stango Manatagi ni o Natasini Mbago Mosonogo Masni Qua Duyamandigaki Pero Gitmami Jumbanat Nagutana o Utana Drigamingisho Nasta Shabobunatitana Gitma Gimadi Mambaya nace, masna botana di masyarakat sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat be ia cecida, oimbo nandi, tak danuma minogah ma syabu swa gunyah ma, ataya saya minogah ma iguana, madrigo matajawiro kondi ma ma swa masyarakat sendi, ikangarat mananda marakdada, o menanggo inami imarakda. Shatas numa madrigutana mananda matriguiada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho nataya na guerrero gi.